Giancarlo, Loving On Me for Bay och il Jumalia di Telkom kont MC för short och kontakt med proven av Emily för sen segui Love Island Malta och den weekend ovviamente fasi sdita testata in tutta nel program e che det Hotel Amor l'esperienza lì ovviamente hawa tħafna l'imħu e che fil girls one call boys u morru fil postiet separati taħħom u jkun hemm xi mistednin li qed jistennew u m'hemmhekk li ovvjament ħawdu ftit l-affarijiet u diġà bdejna naraw li qed jibdew jitħawdu ftit l-affarijiet naraw issa kif ser kompli jiżvolġi Hotel Amor.

Att ni var av snar, Ray the Cat, Where is my husband? Få hejt när isa en bein i Sverige, inte kan lägga bidå. Ta hjälp all jumma jdida ena eller weekend li adda, mors du kanske ta hjälp hafna. Man afsi drari, per av verita är kisniv da awahda sibt. Kontet ni svåg lura där var av snar, uv da awahda uji hemma kullim kien ekt på. Spitchajt nit kvar i dar, inte fajt med lovel för svåg donas på milchit nashed siarie, dag ett tip ont. Lada fit-mieta fil-ħodur għad fit-mieta fil-ħaxija. Ankalom, mi bellaħtom id-dar. Allur jinti, alright, jo. Pero so kien bidu tarih fil-istess ħin, fim nimnallar għaddik il-raqda twila u kollox bis-saħatek għaddi li malajra jgħan podġu għek. Ma dejja maħjar fim nirjan li qasam il-ġurnata bis-ma nifla, xum bat lada. U maħjar mill-li dom ċer batijin minn karkar. Imma insomma, dan is-sajf għadna qasbis bdejn jaħsow u ma tantx kont lucky, diġà imratina.